Mungisi hilo side apo nya mitumu nya hitonga kuwa zimindu zizi za litsiku la muhunu. Muhunu litsiku nya 30 nya junyo mwaka nya 2026 mitumu yatu ya kupela kala wafubi nya zi 12 horas. Nukunu kuita mininga mungu marata kuko zinza maputu ya antena nasional kuna nzega kumininga mihungu nyamahungu manala pako kukati inyazi desoras apu nya mahungu yatu nya hitonga kuhanika sinya mihungu nyamahungu kukulanda ma himbi lelu yatu kukwa litsikula mhunu apu nya mhunu kasi mavili na mininga zinzimu zali tigula Msambiki kala pufupinyazi 10 horas. Katika kinga 10, inamuninga mahungu kukitonga kukulapa kwa kone, bela punya magazini, magazini ya tika simongula kala pufupinyazi 12 horas. Inamuninga mahungu nyazi 11 horas, manata kutinza Maputo antena nasional, tamuninga sitivisu nyo marambani, tamuninga longolo kunya usumbudwa, kala fuvinya de 12 horas kai aya magimbele ya tunya tsikala muhunu kilu endu la tunya kitonga gadzi mindu dzedzi mu bangaradzwa ku Kremlin du Comé wingisi nyawani.

Famba nili ranzu lawena kanga kasi hinga puapa maimbelo ya yam ya preto branco ranzi na ferozini 11 minutos chikate hinga ku ninga mihungu hinga mahungu mana lapako ku chikati hinga zi desores apu kasi hinga mahungu yatu hinga hitonga kasi ku chikati yoyo hinga zi desores ina la pisa mahungu ma ganyo kayu u tangeli nya usingareli nya sanana nibali ba mugako ungu wona kukuwa ombrika ungu wenengeza ku wali tula mhunu ga lidoropla flankulu ma karelo nya milongoloko yawe ndani ka sinya kudwani nyi sigradzo nya kuchadiswe sanana suya ka sina si enkezela omu hi pandanguru hi inimbara kambe kunabere mahongo ga chikati kyokyo ayo makukhayo vana vathu khakasi vangafa kumahungu nya dzimangu dzimbili nya dzimova dzingaluhile yakhukwa sumana ingapindra ga district ya Zavala hi pandanguru ya inimbara kayo aya nyimambe mahungu mana lapako ku chikati nyazi desoras apo nya mahungu yatu nya hitonga.

Sambiki usiga infrenti gasi hingapwe ava kugwa lituliri la MC Roger bambiga anshe na usimama desoro shingi terita tereshi kangangani la usimama ava nya zimzatu nyo tlengani na zega kugwa yi kati yegi simu ya hakani gasi ku Jack Maria Jaco Maria takuye espera ga albuya anga ibabatisa kulina kwen life again.

10 horas e 46 minutos, tumo pukan na hi lindre ga sigo mana nene zunya gubeni mu tengelo tigolo msambiki na na tengelo ga si komisio kugia mu ya hipanul ya Cabo Delgado na ingo lindera nda ben hipwa zinzimi nyaku tsalanganye apa he kunadzo kuwa dzimidze dzidzaltsiro mhangola kumakanya 1991 hiya dzega quarteto chiku kratapone ngahiva henga dambudza kuko kukuyera vangatulo nyisumidzi ya kalini

de Moçambique, Yikati, 13 horas e 54 minutos, Xingulosa. Yikati, aqui, o Manega, Andrani, Agupem, Tumukulmi, Agitonga, Nga, Siambo, Litsigunha, 30, o Muganguim, Manha, Junho, Maganha, 2026, Kukaratsumi, Tumukulmi, Agitonga, aqui, o Yangolo, Kala, Yikatinha, 15 e 54 minutos. Como a gente lia, eu quando Andrani, Yikatana, 14 horas, Cabo, Inanga, Gumitsin, Maputsini, Avai, Napuago, Mahungo, Kurandre, Netamana, Vaduana, Kona, Basi, Nyamankuya, Kurapa, Netahuita, Mamana ku Yikati nya dzi 15 horas. Apo kasina maneka kundrani ya kusimami kukaratu bimanguya yo inamaneka ndrani ya wambanisi nya dzinzimu na dzinzimu edzi dzinamaneka udzina kuidzeka kala Yikati nya dzi 15 15 kanganga kane Yikati dzinamanako mahungu ku Yitonga. Bimango kulimia kitonga he natamana halongoloko. Mwendo kitu bimango kuyitonga ina mana stiviso inya kutsalangani itamana longoloko shiriku kupinda 15:54 minutos kikatsi na maneka ko ndrani nga kutsadzisani. Zora Antoni kwa uro mndo nyoko dzumaneka na kubangala dzomwe ngise harufi na mndao kavunya mitsini na kitu sotsa kunyasali wingisinya wadi.

0: ingrosa mwingizi wa radio Msambichi ga mahungu kujitonga ya sambo sari tigura muhunu mutangiri wa jipandunguru ya inyambani Francisco Pagura kuye ataku anagromba patano WhatsApp abanyagudwani nikubeza stuka mezusiri nya salona sista kusina ukurumezo kungo mapanguni tinga ya kona ingariri babazi Prokodore provinciale mwinyambani kiinga visa makumabiri na ribandu zikiru nyasipebu gisa mapimu nyago zirangani mapeli mahungu kuhitonga mahungu bakubo kumanzanika ni Alfon Francisco Tomaj Valoi pie au nakumaru ngini mtini inagumi suwera u ingisi nyawada Kunguta kuna kukirega kuga distritu ya Viranguru Tsangano Nyaribandri utaguna ukumba jika nikisugiri nyau singariri nyawa nyamai sanana Abo mutangiru wa jipanu kubiki nyambani Francisco Pagura Angaromba kuhisungu batea kumenega patanu gabatsabu batu Abo nyago duane ni kubeza stuka mezisiri Nyasanana ya zimbiri suguru mezo kongo wa mapanguni Tinga ingariri ya babazi Izaura Antonio
1: Mwamingu wa kipanu kulikengi ambani kui alombago gavatsavo za skonzo maneka wana kuzini ngeze ya ndani ya kudwani nukubeza kuwasi karadusile semaneka usina utekia sanana nyamichado nyakukumbi sanana akuzuni wa nshipuri maturash Francisco Pagula agane dimongu ya ya gazmin ruzalti ula muhono ya distritu hinogene kuldoro balile la vlankulu yikatika si angabe atenge kipita nyatsangan utago una kukirwa ku mitu magundranga nya usingarili kuyemo ya umu inyambani abu ya kutima tima aba gogo nendo kamugudzunguzu kumichadiyeyi nya kukumbwi sanana Pagula aganede hukuye igrazikeyi yunguta yina ubweledze hwani dandru nya wadi nya iso sanana sisi kuwaimbi nzia mutangeli nyandranga itako ina kunele kuwa usingariri kuye mkenye bani a kudiretora provincial nya genero criança e ação social Dulia David a ganedi ukuye mingi mitumba tako vana kuihira ega makona nya kutsalangane ndrani kamwe nya kudwani nokodzomani yakuna kupedzo ichikaradzu hehe
2: Aga kanganolo inawela ku akuholela ngofungovu makaleya ku chadisa azwanana ku chadisa nwanana ni muno wa home anwanana atsika gonza chikola anwanana awe mamane na gahi misho jahila ku akutsama hina kota mfumu ni wa leader wa hina ni wa parceiro wa mfumu fekuruana ku hinga mahisa kuine zwiko zwimahiwa ku jahe kama maje ifane loko hitsama jona hikui fanela koko kutsingisa amitirulei tirakum kama komunidade ya hina para ko ra ko chadisa vanana na vahi vatsongwane nikshao ya violencia ku banana ka nuna ni vavasate okudaya zvidalana zvingatsingisa ka provincia
1: Agência Catalã de Cooperação e Desenvolvimento em Moçambique, a Utsangana Munyamba Lomba Mufumu, Warkuo, Unasima Makamu, Utumakunze Muyile, Nyakuningi Pase Zero, Kavo, Nyevu Zero, Gasi Kukodza Kuvato Maneka, Vana Kuzininge Zendra, Ninyakubezi, Iyo, Yigarazo, Yehi.
0: Prokuradore Provincial Umu Inyambani Kijinga Visago, Magumawiri Nalipandri Zikiru Nya Sipipu Gisa Mapimu Nyaku Hambanambani. Kakumanega kuna risipepu gisa mapimu sesarompani eroina sembarigambe ni mbange. Ingamanega ku ina kumorelo kugazi distritu nya kutranganza umu provinsi ya Inyambani. Kabo nya situka mizusisi nya ukimbani sipepu gisa mapimu rikumi na ribandri watu kabo wa modwego Maurilio Souza. Ataku anaku rumba jika nikisugi kinya kuwanelesu kamezo nya ukimbea nisipipu gisa mapimu kuga prokuradore provinciale umu Inyambani. Samusiru kuye kumore lugambe zimova ni simbi siyo singana situmiswa kawari wataku wana kukira utumio nya uringisi simarika minudahi nya sipipu gisa mapimu mutangiri. Nya jika nikisugi kinyakudwani ni upeza sipepu gisa mapimu Munyambani Ventura Samuel tsamusiru kuyesi mbari kutakuna kuoneka kupunguka nya tengo nya bange simbi sipepwisa mapimo kunguta kasikuna kusima kuthumwa khabunya kubwete kuvikira kuve usuhuni jikambi simbisuka mezu sisi nya vathu varomeneka kuvana kudaha simbari kambi nikuringisa sipepwisa mapimo
3: mbangi yimanidwe nga district da Govuru Nyasoro Panda Matsitsi ni district ya Jangamo komule ya kuhembe kimbumana sidahidahi kasibwetu kusivegwa sabota kusiviswa kesekira kumuhunu porque hago kotsana ni semana nyakudwane ni sidahidahi inga kugia ku dia 22 de junho e na regsa ku dia 3 de julho
0: maboti kunguta kuna kuoneka punguka nyastuka mezo nya madwari nyandrele lihungulita kuniza ora Antonio
1: ga distrito amaboti umukipanguru kenya bani kumukoni kideko kukwamikimanya kupeyi nyamaka yoyi kunawo tehurele ya nyasigaradzo nyamadwali nyandrele kukaratso ka ikati yeyi nyina okani ya kumikima miraro nyakupeyi nyamaka yoyi nya 2026 kumukunga tuhudwa likumi na moyo vato na varini kikaradzo yeyi nya ayo madwali yaya apu nyakwete kufananisa ni kikati nyakufani nyamwako vedeko woni kide makumavili na lipandri na siraro kukaratu urele ya gogo uwoni kidego kau kukia kamu kuzunguzu kau kunya mitumu itako ina kuhirwa kumitumu nya udahi nrani kamu nya kodzu maneka vana kuninka hebu zeluka watu nya kuwa kumana kikohola kulisini wa maneka vana kuzininga kikati nya kuhongori apu nya nrani nya udahi kau kunya kodzu maneka vana kuhoneledwa mahungu aya magandwe ku Gloria Alfredo nya kumutangiri nya mitumu nya udahi kuyemo ya iyo distritu yeye
0: omu inyambani kunguta kuna kugirega makungu ya linya utsungu hezi nya mitumu nya ugoji Instituto Propex ako makungu mamako yari matako mana kukimbena ni ufuyi nya zinzanzi mbara kambini ugoji wakona makukumba jipimu nya likumi na mara mako magidi nya wakoji mamanika kukugazi distritu za Vilankulu Inyasoro kumoko ni Govuru. Kakudwanedwa kugama kungu yaya kugira kuwe jitsungu jidipa nyaku bambe ni ipa nizukoza kugira uko juhuri nyawari nyaku mba veza sapkani mahungu manga samusedwa kumuningi nya mahungu nyatsangani ya lipandri na uviri unga irekaku umu inyambani. Julio João samusedwa kukuye makungu yaya mangu utamana kugira kumujipanu kugira inyambani apo sina kuzoa kambe kuwe kuoneredwa vakuki kukasipandri nyakutsirangani payera ya rishinga kachipanunguru cha niasa kitaku yina kuweta chumanya tengu nya maku mararu maku magidi nya zimitikali ikasi kubaha zinranga zitharu nya udai ubahi wakone nya zinyumba zizi nya udahi unapera ndrani nya matsikwana apo kuna kumanikako kuna kutumiswa kukatengu WhatsApp ngeza pao kulingana lipandri na melu makumi magidi nya zimitikalo mahungu manga samuselwa kuye mutangiri nya payera ya lishinga Luis Jumu na kusamusie kuye makungu mamako madwene ya kuye kupungua mfuka itakuino kimilwa kuvatu kasi kuhongora vaya daha madwana mwengisi wa Radio Mosambiki mahungu kukitonga mapohidima igisu ya muhunu maroni mwepilo kuna Nelson Francisco. Tumaji falo ikabu nye msini keto luhine.
4: Hipwide mahungu ya inyambani.
1: Nelson Francisco, cara tu mingi si unanitz 15 horas e 10 minutos. Avo kulisine hipudeko maungu kukitunga. Mitumu kiaragi Msambiki, mso provincia lengempani. Una kuhima na kavunya zifuriko insia shumutilati kavunya 102.1 megahertz kuhiemu ya pandikili ya umuini. Masinga kabu 89.9, Kisiko 89.0, Tropanica Inhambane 101.6, Pant 88.3. Ulugambe Funyalor kabu 88.0, Mabot 91.2, Onda Média 1206 kHz, Margambe Querian Play, Cavo, Nha www.erian.co.mc.

Hibongile mame almera simau, hingi sile madria mame almera simau, angawa jibobwata kasungumtumuyo wa mahako. Kayembi muhitipa uchenje kambe wa ene mame almera simau, achivuka wasati. Atia kumbisa uka sikukulisa wasikati. Achikuleka uka wasikati, uwe wasikati wantamu, hambini kuwa utuma.

0: Ba simoing set munzila hila ogemeta mnongono kwa twonse kati wa nyasi au hinga wa hichimana uchenje mabulu hambi ni mahungu kata utumi ikuta utumi watu iwe hibulisana ni chareta uda uhania sintu tsa udurbanu mamfilizar da Carlos anga itlamusela mailano ni tamagela manene iwe kambe hibula ni mame almera simau anga itlamusela kudotonyana mailani mtumu wakwe hambi niti anyisa kutona hagareka mwaya wakwe Nungono kongo wati manza nekami na Sandra Masango Bernard Saloma wati kwa nila nekami chini Hibungile
1: Mwasikati nuku anza.

Ini dza sechora chini 27 minutes uchenji wa Carlos ni zaida nhlongo vachi mungana muno kena wakuranda kambe mungana wako na muthona ngoku hakati makata tinene mithona ngoti maka to muthona ngoti maka to tsura kambe ndi maka to bia kambe ndi malwata dzimbelela kule ndakumana FDD ya chisholela sholela ken na kuti atira vakumamanyano ngasaro chihanya phela udi ngwezo uhanya ngome pawa ni chai upata ni ukurelekela yome pawa yako na uhatirelekela upo se ali sholela ungasaro udi ngwezo salaweka upata ni ukumibulisana havini kukumbisana tingwani.

18:36, ini di kau kehangala selalu cinta hampir 50 kau hamba nama. Kemana kau cinta jua filomena mariko. Kemarin dari mana kau kau provinsi Nampula. Kau hampir mahir aku yaitu melah hia niwa dropan kau maput hia teka jitu ni trisaga. Wajib anjula hijau lewat lambi mu ya kau hitan kalau mitum kau hitum sana kalau jadi dimim da jiputukis.

Bushele boyin watsamana abatsongwe batana abenze dabhlule matsedzedze ni makole lefuma na swona ingongwe.

0: 21 hora ni 52 minutos mitiro ya ni usiku kasikulege ganya mutla kunga hekali mahunguta makuma hile rimila chitswa hisho vale swaku humula hetinkela tinene ntsaku kaku utihitile kasikulege ganya mutla gaumbire akaviki ga ntiro kanlezi humula na upangalatana na hina mitiro lei hiku hengeletela kuyona ya sikule ganya mutla.
1: Epa! DJ Fernando!